Moromoro Bunga VCC ye khumne me khumage XKA FM khumne kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virsiku wa yel pesalam kon hem ke muni chutisa o muni chukta matanga mukanda bangwa kon meba ju kang shuya akau ke ju juan hui ju kung VCC de chua akau ke yunga kang wa yunga ju virsiku matanga akwan hamu ke kanda khung Gia manera yang amat kawan. Tamu itu ke kawah kawan. Karena cuma cukup senyum itu kaum. Muka gus sakui kaku muka gus cung. Tamu angkana kau kan kaum kafasi kula. Kawan tua tu mungkin hmm kan usiam kau kau. Tak kau hmm tak hatu saya hatu panggah gua. Gue cikai hatu panggah gua. Tam nuim wisise uwa ya don mtuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa kati wisike twiga mvundila kama juba ae gyana ae ya nungu wata juu ke chivisise ae ya kawa ke juu kafasi kula mangana mangana jwa tisa a kikana tam ane kuna kutuma juu kuna kawa juu mangana Mangana jotisa kawisiji kyang hangat ku kyatul ku jao

0: Tiningnan SKFM dan ngangge tengah kau minta deflit sinongge. Europa ini ngah kornekos ki tengah tengke gaki dia kamsung kini ngah ke okres desi. Kake nujang he tengah kuit kamu kaya I gani kau ngah perian ngah kau ngah kerja vis Europa kuna. Nujang he Julai gitu sendiri tu enten ngah kula he tengah ngah I kake dia kamsung nujang ten cuaci kau. Yen komersis faham dia kerana dia kuat engkau kau kau ingin kamsung jika anggulih engkau ngabu kuat dah kasih dia kamsung kau yang fitness kau pergi cuan kau uat kalau kau tak takkan el ni no yang gitu gi itu nak cawak kau yang tuan ngabu kamu kau anggulih ni kau tiang departemen sekolah wangga dun owner suku ke sekolah sengkiti krisis kau sahun na u dalam si cias dia kabar kita kau sih kau engsing ke sekolah kasing yang us dewi kan iku nak yang wa old space kawatin naik angke wa traksi yang ngah jual wa skin cung untuk menit kawa ngah departemen yang ngah polis aski pun dah ya dah sekolah sang sekra u dah kamsung u ke dewi ngki wa sekolah ngke kan ika dia rizik kawa sang gudin amakan dia ke klika ngah wari stok DJ wari sa he polis aki khaut tinggi din san lu sebe ko nga fiar ta yare nklengi we tulezia ngi giam singa ki kwasun tali sungu de amandi ya ki tega wariska ingi pangan ngo ko ri kun ngo ka seka ngi December ko kan ka Johannesburg ko nas ki tekle ya putilezia ngi tu gi ti hana ke warisi to ke tiu sika ngi ya tali de ma ngi Herr Victor Majola yang tenis ya ki ge ka chang ngi klik anda putilezi yang sama jula sang ki kamo ko ta majula ngi tu gi ta sing te yang ki o sing ka ku warisi ko ngi fasi wes ka pun ngo sing ge ti sa kom sung u tiu sika ku ni sa u ge bai for wesi municipality ti dor pa ngi gu problem ang ngi kamo ka konda dor pa u ge cha sung gu pai bi sang ki ko kamo ki ka kan ki cha ku ngi ko u ti se konda provinsi ngi wa Nosung mah Anton Bredel ke tengta ke kawaca itu kata orang sen, tapi sengang ke kayang ke sahku sengang jalan utama ke yang dua hana ada departemen ke, kakurti ke melu nerandi sen ke kadi o jalan wakwang, tapi pi gengs yang ngamet ngada jalan udah municipal ada titik suki daging, dari titik kaya kontrak o sen geng kamsen, heng o jalan uzik krisi kondo, kau si kansen ngida kamsen just kau anotun ngada kau si kau, kau ngamet tinggi fam kalau kamu telefon jam kau ngamu SKFM.
1: Tin iriet am taku tam minute sangye hwa xka fm ki buri eshora madera marats perahum Europa ini na nga te Copernicus hi goro o kama klon kwe na nga te kwan o khaste sit an te unisya ha ngo chuchua tim goya ma rekorde ki far ina da konan kreke nu ves Europa aninjam tum goya ma yuli tuwe disendren tuenda ata ha chuchua hi Ningungwe chaki mui dikwanu chuchu a yen koma 6.5 grade shushena tink e yin tung kuri jemo ku kainum. Tse uni shakto kai te ngo el nino daki te khushi kwese na khayama kuguro o atie ta I karangyebi na wate kwem. Gauteng shu departemente shure jao akunka kuhe shesha kuje nyama wate ti ya shure jiki ngo kwa dwelem shi a nyama kwete jao kai te kim. Ndwele mshe shure tuwana oil spice itakiyete no jwa jawatu kwa ha doaka kaa kwemya. Kuya maadi kwe departemente ngaadi kwa na ahwe e polisa nki khana kara kwa ti ngu ana sisa ako mwosa na hui ka ngomi kurita na nata chunga kuiti tiritam. Dri kamburu nga kwe hoi kukia mwa kuiti o si Warwick Stock DJ Waras da ayo yote him shikim. Ya makwe polisa na Gautengi tintswalo sibeko nga dikwano fierta ga kuri kwe hlengiwe butelezi e msinga ki KwaZulu-Natal nza khoi ko kyangwiti go wara sim oe ye te ha ta ku tere aye ye nye ha tam DJ ma December ngiye kuri ki Johannesburg edoro pa kyao ki tlao tswihi ne butelezi ko kaite sinu wara sim hautu siu ik eji na am noma plate ahe Ngo hasimu wesen ma na am atuwe ndaka ewa kwim konflikta majola am kwa charo na edamo. Butelezi majola am se wesen kwa tehe hi no ama warasim ohe ek etra ma kote kere him. Borisi u kheruem. Veska posi urumende na ngo tia kwena o jarot ay takspani e kere kwa ti ngo kai tini ngo tao bifot vojsi municipality ti e ngo adoro baiki sa mbronka hek antuwa kwa tikim. doropa simcewusha pepe mangye tiveke kicwesha ateyo se jehoro hwati mukunda sidi minister a rumende jawk etramaqo a antol bredel ngade sinongo question kara sha ambuka kwen acha jawu yo chaka karamai taku ngonce shika jawu decam jika anki sha anki khake kwana je a committee hengo qeudam department he malunrande a kwa karating question hango sung kara jawu go je jawu kaisa nukum pepe jise go che kara khuhi municipality dinga de ga he contractor a she ko ewa kwa ting ko pepe a han jaroti a khabana ga we ti am a pepe engo ke imbuka kwen ki sha a te tlhao ka eta kya ti he an khabana ja go karati tam khabana ga tsubori ete ke ke gwe tsa 12 ire e tsa magoyom

0: שהוא ככה יאחוך או כמה יאחוך. יאחוך. אוחו שנה תצם צחם ניארי. נאו צא תומו דירי, צא קוי גוקורי, נצדים קוי דמית. ונצוח כמה אשה. דהוא מיאחוך. חושה וחויה. צ'יקו בורים, צ'יקו בורים נחויה. Tak uji jangan ada tunga dari dan ikir engkau tunga itu. Ah, di kau tu ni aku cipta ya aku kumku kau kau mahu seni maya aku. Di kau tak aku mahu sewaku, aku tak aku menuju aku menatari tidak. Oh iyo, jauh tamaja ya aku mahu aku iya aku tuik em. Tam kuriho, iya kita. Nenu ya iko mau nu cem kan mata kan nenu aku aja aku de, aku de, saat kau tuh makai aku de, jangan saat kau tuh makai aku de, yo, jadi kau je, ah kianu makai tu jadi kan, jauh, kuku aja am jam sih umak itu aku hatenu kianin ceta, cem lagi tu ya dia hati. Kau semua macam so tiri ya so, kau so tehwa kau tiri, kau jangan kira tehwa ti. Tuh tahu tiko ini ah, saya kau mahu kau tersisi kau saya tahu kau tuh tu ya, tu dihwa tu jauh tu anak kau, yang saya tehwa mana aku kau tersisi kira tehwa kau jimat kau tinta aku nak kira tin, tehuisha, kau cuciusha, jago. Sipati rambe, ama sipati ramhama. Kam kuriku mati aku hanya aku kamera kira. Itu masa awal nu ya kakai. Aku tiba sih nak orang ni aku ya. Kini makalua. Kau nama kita ada iya ti. Tiba sih nak orang ni. Nanti jam trek amat iya ti. Nih kuji kuat kuat amam. Jauh mat kuat kuat ti macam nanti nanti. Oh sih naya katik oh itu kuat kuat. Kerana mati akalwa tidak aku mati akalwa, kau naik di kuih aku di umkan. Amina teh tidak aku teh masih pati ramah ambil aki, sepanggil ramah ambil. Nukana cukup aku teh, tak aku kuih aku teh. Tu makan kerana ada waktu kuih aku cemha. Enam aku kuih aku tidak cuit kuih aku. Tak kena cukup aku teh, cawam kan teh masih pati ramah ambil. Yim tuwe ama kana kani makaya na mana kwa yim tuwe ama si kuwati sharo kwa tini ya nuka kana kwa churu kwa teko ahuji kwa amshata na mteko kuikala nuhuji ahuji atuara na kwa tini chemha tana kwa hee chaba tana kwa hanyi ee titana kwa hanyi ee na mkwa kumia chijambi chichama ere chateko unu yanu yungtaku makau chemha amtaku makayoko iya Aje makcik yang bermadana di dem ah, dari nukau ji ah, dari karaj ah, kang ada cium ki. Aje makkan mak show kaya dia korok takam game. Siapa nak aku kuyek ode? Dia ukur ada hanya tema. Kianu maduro kotek ema, tak kaya kara kotek ema. Ham tua macarat ema, amacam aku kunyah aku desa ham kunki. Tada aku nak aku di kuna dekwa hiya hi. Nim te masih panggil we, si panggil cok cok mana cok awe, cok aku aku jatuh rana aku cakui sah, saya ceram tu ada iya kau yang tin, tu kalau kuno, aki ye, uk ya tikut anu kuarangga tak hupi aki, ye, dah aku magi tanah warna dah cem kacu ikut ikut, nimi aku magi wakuru madi regatin awang gandim di wakuru ati deh magi cengu aku jemiom jatuh rana aku. Ah, nukunya aku. Datang hijau aku na. Daku na ada teh. Daku teh, teh na mana? Amo ada adi, tuai adi ay. Ayi tuai asih selalu kuah kasih tuai kau mana kuah kuah kau kuah ki. Ah, kuping kita na kuah kuping ha, beki. Kupang beram kita na kuah. Daku. Ah, kalau kuah nu cakua lah kuah. Daku na teh hijau ki. Sipati rama hambili hana msipati rama hama ama kini te kwa choku kwa tikuwa nita mungu kwa tikuwa tori kwa tikuwa kani makana te kwa tusa kana ata kunya kwa te chao mki ni mate masipatira lawan an shika na ko ya dikhwa ko ya dikhwa kyare nu yanu to di ta na mi to mtare nu aki chemha khanta mamu a khu mkhu mamu a yang na nu ya ko ya dikhwa to dikhwa ya to sita na jao ku chemha cha te te ku jao ku nu kani ma khawa tinu cha ku ni khwa nu ya kaya ni oh gande mutenu ma ko tikwa gure tinu kani ma cha ma kharwa nu ni ku khati yenu chati ya kao amti nwa uwata ili kwa jia titi kwa jia ati nwa uwata anja cha kao ata kana tehi kana ngam kwa kotehi ima temo ndo kwa tina tali na tahi kwa tehi ata kana tehi we dara kwa kotehi kucho kwa kutum ae mja nyuma ya mja nyuma ae mayati ni ya keka kuna kana tehi kutinu tehi kucho kwa hii kia kwa mwa manangande nkitu cho kwa machai ya karako ni aki ya karako now come to come to Yaka and deal who to and deal who to take a day good tomku tomku quack out to jigger tomku quatiqua. Da and darkuna, dare he, deal darkuna. No, I'm tem darkuna, I'm calling my arm a de guyette no, Jam calling a de guyette. Nick out calling my de guyette no shum home, gout him. Jackaraway and gout him. Home a jamo are way darkun, dare he came at your arm, not a hana de guyette, good cocker. Ning ma tim kushin ming ma ti tak ma ning ma tim damashin ma tim ta khana kuri kwa kho ke u kwa kho te turum ai mo ko tum kho ma cha kho ta no am tum ka kha kui ku kwa am ti ko si yem kho sha u ko ti ko am tum ka kha sing yawe khana atete hikema ta kun te hikema na unu yi ga ba ta de kho yi ga ba ka yi ga ba ma khana cho ko ko te a ke ti sha ko na ti sha ko ti Nitty, she chasing him home in your qua, la qua car, hocker, and carving a hocker. I'm a shatter quick car, I seem to be gone. I'm the shakum cola hunum. I had check a garage and gem heart at the hanging the TV TV TV via the shako. That dark on the dare him, gonna get it matter. Great a hocker did there, good moon, he dark on here, take him at him gum. Ban tata kuna hiya ting tata kuna yan ngam kwana ki amate ana kho hin huji a ke shore ko ta kwa am kar go mam kho am kho ti ko te kai i kai ja kai no ja na ho ho jan e ma e ma ja qam tu kha jan tata ko mo di tamati ya na ag jan ding ane hin ko te hin kona kha qami na ta hin kona kha qami ta ko ma ya hun ho she wi ko ti ko hin hin kama she u ko ma ta di khana te mi ta hin ta ko ma ya kha ta ko eh ana khona mi no da out ta khona mi no ti ma ya ta ko ma she wa ka ho ko ya kha ngu yi ko ti ko ngama hin ko ti ko hin ha mta ma mo ta a ko cha ko tin hu ji a aga ting hujia tebu na hunu gya maho shatana ma kuika te hujia tebu na hunu gya mcha kam angahe hamguya tonga tungahe cha kam kya nya khwa tata kun ten ata kun hian te mo dan ma cho kala khwa hi tinga thoru na kutin ko choro ko te ji cho ka we ama cha o mte hi kem ata kya kar te ta ka shi wi ya khwa hu u ta bi ka bi shi na no ha shi khwe da me ka ro am Twahun, Tate, him, Quanaki, Tujin, Oeni, Tuji, An, Tujin, Oeni, Tuji, Antate, Quanaki, Tokomsha, quit damn de Mayahu, Goku, Gokuin, Tokomako, answer, but Kashiwi Akia, what da, Kuishi, the Twa. Daddy Hanate can't contain this in Kunma Kuishi. The Twa Yahua, Aki Kavitavishina, I know. I come Karakal Kavishinati, Nikalu, I Muka, Ukasam, Hambekum, Kihu, Jahurta, Kariko Havanashi, Kaniko Siko Monk, Ukas, and attacking it in a tatisha, Amoyangato, no Tidangia Kano, Utiyaha, Kanadit on a key. I Kavitavishinine, Tim Kushin Kanata come, Aki, the one will come, Kanadik, and come at Kanima Thomas and eh, Kau Toka, Kau, the Wattic Eddie, the Toa, the Wattic Etta will come, a damn Katum. Dear what dear, how could the man, my tota matokoma, and Aki Kashimi Kavinati Kashimi Bata Kashim quit them, go go go go in, oh, here. Till Kuli or Hedi were at the Kudaman.
1: Tima Atika come not cooling.

Yenengakan iskai film tang hingbi tang kami ngut flit sinongge. Departamen na hewa internasional wa ngtake set Afrikaner si kisizi. Yengdui egia Nepal mule he gukat tangge kuli kong kong. Yiki ngadaste ni kuni kan ngkang set Afrika polisa. Iskai kong wa Nepal DNSC yikau duna family ketkani kang titu ngga. Kau sika Nepal kia Interpol ke Kathmandu kan kuna ada set Afrika ke Tua India ke sini si kau kuasa kamu kuen tu kaji kuen tu he du kang kong na departemen ngai pang kamu kuen sing family sing di wuna iso kuen sing kang ika di gege ngai tiang ya kum kuen kwa kau tiang departemen na hewa skola wa di tuan onar suku sawa skola sing ke dalam si jaya ang di wiaha pergi kwa kau sika he gue ke sekolah mak kan kang sachuma ai drak sang ke old spice ke kau sika ng sang ke kan mu o ko joha te yang ko da dole di departemen ta ke kawa ti ng pulisa kawa sekolah ng ta dun inspeksi sang ke kan kang vice president da ne wa set africa ke bola leham ngwelo mungkin yang ini mungkin safa, ia seng stem kekang kon sesatar dah. Kita hal ini tidak layer seng sesuatu kia kisi. So kerja ham ke tiu seka ng ya kon sesau game cuma kau kowe. Mungkin yana mungkin safa, sesuatu seng hmm. Oh, jika anjing cuma cie kuah hmm, cip tu jasa seka kisi sa kau kau presiden dah ada ni Jordan kat kam sendiri jungu. Jordan ng headway seng kap cie ke malibong kang ya bola ga ke ga tsai khwang tsa ne gita kam la ng ri fasi polis a limpo bo kuna ati tsa ke atok se ko kondo ting ama kan dia ka se na ngoi ke men ka sen kang he ka kanon kulai ngawa ke I kula kanu a passport yu ke ka tsa kwa polis a tin bitu gita hanak ke yang heaku malesele lewa ba polisa king ntaki kawachika ngising acha sang jungme kama malawi ta jungme zimbabwe ta sakit kacha kwang sa sung ta sak asaki suku kunu ka hofu tan sa kong mosin kula kwang ko ngami ngi wa in gifam kon kon tiem sang kon ngi skf

if imoner den sieve ingenieren dann in die Tonraum den Sohn muss auch kommen am Kim den Sohn Programm Kaffee die Gassing yang gas kemang kami ke program tu ngawa me alina terapin maju kamu kau bisa ke kelar buat kau magi kau ini tuh ke kamu ini tuh das kamu ah program tu ngawa sedigi ini kena kamu tu dah kasih kamu ngawa program tu ngawa ini kau yang tu tu ke 16 year out ini tu dah kau kamu kau momo ini ngawa kata dia ngawa kamu ngawa sung dah kasih ngawa kamu tu dah kau kamu kau ngawa ke program tu ngawa tu sedigi kena kamu kau ngawa kau sedigi untuk ini cuci kami Look at the Kawa Gada, Yawa Gada, and Kiga down to Waka, Tiki, he had to cook over Tigam, Koya, Konga, Wolem, Kamakam City, Mui, Kongam Game Tanine, Mantuki Bahani, some timber, Kongam Gay, Mink, we can't eat, and we take it down. He gay, Kawa Kobo Titi, oh, Mungi, Kawa Titi, he, Moshi, my kum, of Ubuto. What's again, Koya, Kongam City, so soon our three. Kuda gear gum da kula gear kang da kula gear dano da kula gear kuliko da kula gear nahi wa si suna sa tam togo tulu kagawa ko mga owner din si ba ng kiniha sa kung kay yung laga ng program da kama sa fit ng mga mandiro ti da kango a kango tama ko ti kwa a kundi sa skola kala masidig sa skola kala wa ko hindi wi ko kaya tuga ng buo ko yaka kung wa ko yaka ofu tuga ng ko ti kaya hindi da ka yi asinga kuya msete ke kakana social media kukala ya kukangule dawa sa nguka uchi sabilo nge sakao sikuwa nguwa guwa kumata kupula tanu wakua nga msingi tinga chiti kana tena chiki ya uwa wabuli gani wa chiki ya mkwanya kango tamo kufita nge tena ndula chiti akangwa mtinzo mpulo

Exka FM no honor 107 xinxekene ngale game tsam sekitara ncindwe ke camsa wazivila ke camsa ke hlala nami ke iqhema ngixuke emsathe dima ke axwa ucecwa emsathe ndike 3 camsa yini ke monete ke chimboy eqala camsa moya ya camsa ke qala aqonqamse ke toner da ke qala wathi tindi ke msanqa ncancwe wathi ndinindi ke September man do this season to namsa sing game tsam ke ucecwa emsa game tsa program ya cha ye program ke iqhema ngilola wa camsa ke ke twiri atisha ke Siziri games as games of Vicky Clatron, Sasaki Boricua, and Mamsaki Vivir at your games are Waller, the prom and cozy. Navigi, Sasika Matitia comes to be Woggy, Waller comes to Siziri. I'm the single collector, my donor, the Hames are Titi Magan, Williams and Tom, a collector, my donor, the air condoms at the Kikanakumus, or Lucy, Koi, names the single Gisims at Tutu, or Gisims at Tom, a Tutu Asim Ogang, the Ginikonagam, the passing Tessin Kama. Kuli makan wakat zela senut. Tapi kagam sedikit. Okuika kena kamu sisi. Oh walau sisi kau wakat senggok wakat kamu senggak kini kuai. Ika kuantum cika kuantua kapasi katutu oseng. Oga kapasi katutu kau wakat katutu pasi kau kamagat. Kau sih kena yang kini. Titiya eh uci gisa raksi nang kalau mandu. Uci gisa katutu kau gisa ngawalan doa. Pasi yang kini titi kau mandu. Aseng kaki atlet. Kau macam gisi, awak senggak ini cik gisi, akan kuah, kamu akan kuah, kamu senggak kuah, okama ka, mana eh aku okama kamu senggak kau cik, hekang kuah, ya wajib ngau kamu kui, kau cik hekangat eci, o problema, kau senggak aku senggak ini kui, emam mana okama, aku emam mana okama, tak kau sisi kena senggak kena, kamu sisi pasal tu tu, hei, kau sisi ke, eh akan kuah, kau sisi ke, kamu senggak ini kuang. Mata tuisa, dah aku angpa si mata kamsing kau sisi ke imam, mimanin kuat waga, dah kat zala kama, mimanin kuat kritik ke, dah kat tu kama, dah tu tu tak semua kau sisi kan orang tak ni kau emak, kama kan orang tak ikan kamu sisi aku ini, kau ikan kamu sisi asing tak ini, kau kanggo kat eh kau kan ikan kamu sisi kau aku ini, kau eh ikanat otwa otwa, kuat a, itu aje nisik a nisik kamu kau jasing kau sisi nak kau otwa, kau itu problem. Nanti senggeng apa sih? Saya tutup orang wakau sih sekarang orang kayak gini. Kamu ni kuah, aku kamera kamera kuat keluarga. Kamu ni kuat sok, aku kamera ni kuat ikan wah. Nanti saya ukai kon, nanti saya tukim apa sih? Nanti seng u, kuah eh. Hem saya tutup akhir ya. Kamu saya senggeng kan, mau sih dani akhirnya begini. Ia nak cik ya cik aku, he aku. Ia nak cik em saya senggeng tawa. Anjing mereka tu tawa cik yang malu kamera kuat akhirnya begini. Karena kamu sih sih anjing gigi kue he asing gigi kamera problema gigi cik dia. Kui gigi cik dia cingu. Kau kaki saya cik he cik kata asa muka kena tawa. Pasih senggeng kuat cik jalan semua saya senggeng tui kuat eh anjing kamera aku eh gigi kamera em saya senggeng kuat aku ya wajak ini aku wajak ini cik gigi aku tawa cik gigi tawa cik gigi kuat. Jadi kalau cikgu hengkang kiri, no kamu kau. Ya tu tak, no kamu kau kaki. Yang mana kau wah kau sih sekarang doang kan ojala wah kau entik ni kau eh ya dua yang kau kamu lagi sen, kau yang dua mau dua yang lagi sen, ya kau tuan saya wah tuan sen kaki ni. Cikgu kaki kau tu cikgu kau balik kau dapat lagi ni. Kau tu organ aci cikgu wana aku ikan aci cikgu wana kau sih sekarang doa kau eh kau tu tak kamu kamu kau aku eh no kamu ya tu tak full kamu kau wah kau tu kamu kau tu tak ni sih dekem cinga, ma kau ikan kau tu cinga kau. Da mitlak aku kau kau cuma kau dah mitlak aku kau kau sih kanwa kau sih kan kau nanti kau kan kau lau sih cikai he kang awak aku hiji aku kau problem aci pasi kau awak kau kamsing tinggi ni kau eh awana cikai pasi aku kau aku hiji dia awana ya ngawat tuh aku hiji gini cikai pasi aku ada cikai pasi aku ni aku nanti gini at pasi aku yuk kau sih kan nasi gini aman cik dia kau faham gini cik aku eh oh kasi Jadi kanggo cikai. Oh, walaik. Kau awak nak titi? Aku ngomong apa tu? Asal manir sangat ada. Kau kata gini cikai kau kongkua. Cikai kau tamkua. Atungga kama kama fakat zala kama. Dah cikai kau nak akanggo. Dah cikai akanggo kua. Aku cikai he akanggo no. Asal manir ini kua mayang. Aku tu maya kaki. Cikai akanggo kua no. Ya pasang hegi gini. Atungi satu tu sakui. Atungi itu tu tu kengkai, atungi itu tu tu pesta nak kita cinta kan kang, atu tu mahu kan, ya tu tu akan, dah atung atung mah, ke ya senggak ya, kamu kuya ini kat si, ya fulg ini, ya tu mah angkeng no, ke atau ke ini kat si aku ini mah, kamu tu mukatkan mukatkan aku, kamu tu mukatkan, ya tena aku yang kau sih nak, ah oh, ni aku anjing no, mana dua, anjing no, engkau no, engkau nak kamu sih, ya nasi, oh kengkui,
ka e kanga zala ya sa aka wisi ka ya zala nkana kang ya unno ka wisi naga chanchwa ta na chanchwa ta na plasa amsa ki tara ngana ki chamsa ki kumana nga ki mtsas njolo wa amsa fiti ngana ki plasa ki mendita chamsa ki kala chamsa mwiki kumana nga ekskrivum unartin siya ngana ega nekha

mak ambunga WCC iya kwa saradu XK FM tamalaya WCC hun in alik longa wasal ga program hun saat langku ike a uwa vanir vater a klin dorpi beria ka kwa ngaya mongke timbwa ehe duka kuli kaku gawa dropa mihinka ku ukubu uch usen wa mklanku ika wakala gada iya kit incha mongke klanku ika unkewa SIBC ngibilungi sa kawusinge kongke XK FM te un alik longa presenta hewa obet ndani hun saat langku ika ngtakamke a saat langku ika ngwakamke hewa free dag kike wola awa ses ir en ama kama 5 manita ke konke XK FM dey ege ngutu wat amke kawisis ke ngut kama amke kawisisi kewa SIBC evi lungisa kawsin SIBC evi lungisa ngutama a ngutama a 3 oh no.